Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

penuh dengan kehidupan sesak namun menakjubkan, sama macam Istanbul sendiri. Hari ini, kita akan meneroka sebuah tempat yang pernah mempesonakan para pengembara pada zaman dahulu dan kini, terus menggamit jutaan pelancong dari seluruh dunia. Grand Bazaar atau Kapala Charsha. Para penumpang kapal Gezgin yang dihormati, destinasi kita hari ini ialah salah satu tempat yang tidak boleh dilepaskan oleh sesiapa yang datang ke Istanbul. Dunia ajaib Grand Bazaar. Tempat ini menjadi tumpuan bagi mereka yang ingin mengenali budaya yang berbeza. Tempat di mana mata yang penuh rasa ingin tahu tertarik kepada keunikan seni dan barangan di sekelilingnya. Dengan sejarah yang menjangkau ratusan tahun, Grand Bazaar terus menjadi pusat perhatian dan daya tarikan pelancong dari seluruh dunia. Sudah bersedia untuk menerokai keajaiban ini?

Anda, dan sekiranya Anda kehilangan arah, para peniaga di sini dengan senang hati akan membantu menunjukkan pintu keluar yang Anda cari. Kini, mari kita masuk melalui pintu berhampiran Masjid Nur Osmaniyah dan mulakan pengembaraan kita di Grand Bazaar, dunia yang kelihatan seperti diambil terus daripada sebuah kisah dongeng. Kita kini telah melangkah masuk ke dalam Grand Bazaar. Di sebelah kiri kita terletak sandal bedesteni yang mendapat namanya daripada sejenis kain sutera dan kapas yang dahulunya dijual di sini. Seperti yang anda boleh bayangkan, sandal bedesteni suatu ketika dahulu adalah pusat perdagangan kain mewah dan batu permata berharga. Kini kita bergerak lebih jauh ke dalam bazar ini yang semakin menarik perhatian dengan suasananya yang unik. Berjalan melalui lorong-lorongnya, anda akan mendapati Grand Bazaar lebih besar dan lebih memukau daripada yang dijangkakan. Terdapat lebih daripada 3,000 kedai di sini. Ia seperti sebuah muzium hidup di mana pengunjung sering keliru ke mana hendak melihat dahulu. Permaidani beraneka corak, kain-kain berwarna-warni, perhiasan perak dan tembaga, kedai emas dan permata yang berkilauan. Walaupun sekadar melihat-lihat, anda pasti akan menghabiskan sekurang-kurangnya 1 jam di sini. Pada zaman Utsmaniyah, Grand Bazaar memainkan peranan penting dalam ekonomi empayar. Kepelbagaian barang dagangan, termasuk emas, perak, berlian dan pelbagai batu permata yang diimport dari seluruh dunia, menjadikannya pusat kewangan utama. Pada masa itu, setiap lorong di dalam bazar ini dikhaskan untuk satu jenis perdagangan tertentu. Nama lorong-lorong dan han dalam bazar menunjukkan jenis barang yang dijual di situ. Berikut adalah beberapa nama lorong dan han yang menarik. Aina Jelar, lorong penjual cermin. Fes Ciler, lorong penjual songkok fes. Hala Jelar, lorong penjual permaidani. Iplik Ciler, lorong penjual benang. Kilit Ciler, lorong penjual kunci. Kut Ciler, lorong penjual bulu haiwan. Yorgan Jelar, lorong penjual selimut. Antara han terkenal dalam bazar ini termasuk Kasyuk Cihan, han penjual sudu. Sepet Cihan, han penjual bakul. Ya Jihan, han penjual minyak. Dengan sistem perdagangan yang tersusun ini, Grand Bazaar menjadi pusat komersial yang makmur dan dikenali di seluruh dunia. Selama berabad-abad, Grand Bazaar telah menjadi tarikan utama bagi pengembara asing yang datang ke Istanbul. Mereka sering terpegun dengan kepelbagaian barang dagangan di sini. Ramai pengembara barat memberikan pelbagai nama kepada bazar ini, seperti Buyuk Çarşı atau Pasar Besar. Sebuah rumah beli belah yang sangat maju. Sebuah kenduri perdagangan yang tidak pernah berakhir. Sebuah bandar dalam bandar. Seorang pengembara Itali, Edmondo De Amicis, menggambarkan pasar ini dengan berkata, "Setiap jenis barang mempunyai kawasannya tersendiri, lorong kecilnya, lorong panjangnya dan datarannya, seperti sebuah rumah besar dengan pelbagai bilik yang saling bersambung. Bazar ini bagaikan satu dunia tersendiri." Manakala pengembara Jerman Dern Schwamm menyamakan kedai-kedai kecil di dalam bazar ini dengan almari atau kabinet kayu yang dipenuhi harta karun. Sepanjang sejarahnya, Grand Bazaar telah mengalami pelbagai kebakaran dan gempa bumi. Namun, setiap kali ia rosak, bazar ini sentiasa dibina semula dengan pantas, menjadikan struktur yang terlihat merupakan hasil daripada beratus tahun pengubahsuaian dan pemulihan. Kini, bazar ini masih penuh dengan emas berkilauan, barangan antik yang menawan, jubin berwarna-warni, kain sutera yang lembut dan permaidani yang indah. Sebagai pasar tertutup tertua dan terbesar di dunia, Grand Bazaar sering digambarkan sebagai sebuah peti harta karun. Dahulu, ia merupakan nadi perdagangan Utsmaniyah. Hari ini, ia masih menarik ribuan pelancong setiap hari, menjadikannya antara destinasi paling popular di Istanbul.

Bagi sesiapa yang pernah menjejakkan kaki ke Grand Bazaar, adalah mustahil untuk tidak terpesona oleh keindahannya. Jadi, sebelum kita meneruskan pengembaraan kita, mari kita berehat sebentar di salah satu kedai kopi di pintu masuk bazar dan menikmati secawan kopi Turkiye. Seperti kata sang penyair, jangan sekadar berkata Grand Bazaar lalu berlalu begitu saja. Grand Bazaar ibarat sebuah peti rahsia yang penuh dengan misteri.

0: Program Bukolog Sang Kapten yang dikendalikan oleh Neslihan Derimenjiolo dan disiarkan di Radio Suara Turki TRT kini berakhir. Kita akan berjumpa lagi dalam destinasi seterusnya, sehingga itu selamat tinggal.
1: Bukolog Sang Kapten.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.